Girola FM, eunta saspik puntu bost. Girola Irratia FM, eunta saspik puntu bost. Girola Irratia FM, eunta saspik puntu bost. FM eunta saspuntu bost. Eunta saspuntu bost.